0: HIV Sabisini Batrakanyara, Ya Sabisiko Mangapa Mande Baksa, Mamumba Champingani Gri, Turum Dongrumanichi, Sabisiko Mangapa Mandeni Zakalgaman Biziranko Zakal Planichi, HIV Dongapa Mandeni and Shiko, Sakapuna Unanichi, Aro, Magapa no Dumatango, HIV Donga Ode, Aro Kosum Saksoza Ode, Uni and Pakaman Bisao, Aro Bisana Sokanao, Batrakanamana.
1: Ini mandirang na abel si cicat kap na singa hama. Endak yang odin na tang ni pu na mat nani dal bega bel ko gemat mabe. Hadal gini kol grup tok bel sini Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode. Yan nak ni mat gini bel ko akang ani sumoy sokaha.
2: Unga ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bakko abaci ngatinga ha. Booth level officer rang hadal gini kol grup tok bel sini Jun kolachi tarik odi. July kol grup sku tarik ona na simoni nukona riangin. Uni gemen nak ni lekarang ko tarik dun subo.
1: Hadal gini kol grup tok bel sini August bunga tarik ona simang ni bimurang ko electoral roll sekata ni bukan kepau again. Mai bagualan ni bakal ni rang dongode. Hajar gini kalau betul bersih ni Agus bunga tarik atau September beri tarik ni kisah pot hari dapna somerang pot nanggen.
2: Oktober sini tarik kau bukan kepau electoral roll kau nak dapna sekarang. Nampi bimun kaki kepau nak nanggen. Sekarang kepau cang nasi kata ni kau tak kiamah. Ya nak tua ba. Nampi aduk kau songdong kamani atau bersih kau sakio ni kepau lekarang baksana. Passport size foto kau sen nangaya ba.
1: Nah anak ni jaket telemat geman berang kau jakalbo. Nampin kat nama kepau voter helpline number sasku bunga jiro nak kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
2: Una agri ba CEO Meghalaya.nic.in na napangini naman gin pun gapang ubo may nanak ni kurang gamsata.
1: Yakub Yat Gapa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
3: Well, you are listening to Western Music Program and now you can listen numbers from Eric Clapton. And the numbers are Wonderful Tonight, Promises, and Knocking on Heaven's Door.

Yan Akasbani Turak natam swenga pasakanti ko natam ni nambega pa program onaram chakswa nasimang ya program ko chagni so prik tam point tam sa meter medium wave ba hazal sar chagni kulachi tam kilohertz ok na sona matlinga dal hazal gani kul group tok bal sini july jani kul group sni thari sombar atham dal atham na thari sogamen program rang ko somai rang baksa sul sul khan de ke wiatenga Dok bajio wiatani rang, dok minit ponga o silong stesnoni watat kepat koborang ko watat skagen. Dok cibong o ya stesnoni watat kepar metelani gitrang ko knana mangen. Aro dalat tamo na simang na dines marak aro unidol ni rang kepa gitrang ko kapatangen. Dok kolatsi bajio casong ketal ni gitrang aro ua somoyo na simang. Proloy marak ni rang kepa gitrang ko. Labikson sangmani rang kepa gitrang ko. Aro Hilbert, marak ni rengkepa gitrang ko, kna so namat gen. Sni bajio Toki House to Hindi film ni gitrang ko, knang ska namat gen. Sni minit kolat siyo.

Dauna simang atma film nigit kok naskana mangen kitne kata bichungora teri katir aru wan suras jaganir gapa gitunga.